0: Eka
1: Yawa Yane.
2: Makomika Nkokovinka and Gai Magic Nga Eska Umki Maginga Santam Daga and Makanju the Chatna Eska Mkukang Egon Jabili to Manga wishing him. Twitcha, you quisit to Angreka, Ipanina Bink me. He radio Husha. Joma, Cocoming and Jam that can go away. Timba Cocoming, Manja, Gugang, Mangling Gang to Mangaway. Timba Market to Commissioner Mab Mangatabun dealer, the Nanga Commissioner Mukanda Comateu Matthias says the Vresicura Vresicura, feeling to end. Let the Vresicurum lay under Matanga. The Mangayan Gunda call Yang in the Mabun dealer. Jam Jumba and Juan Joy Akokwin Gang. Quicker again, Yunganju. Good come, Apetigashi. No gagan, Kamanju. Kumuwa, Tinua. Que Kinji, Quautubru. To be this in the sage, Kokwin Gang, Jabunatanga, Juan Joy A. Jinkmanjuki Pangila Ata can the Tumakin Yunganju. Magakut and Mabanju, the Kushin Akalengashi. Escuchin Janjo, Akunkang, Kuaku, Koganjo, Pitkan Madugus, Galangasi, Kuaku, Screen Jam, the Kishimi Mangana. Amen. Come on, Makumsata Tanga Mukanda. Matthias says, Vresicura Midi Quatru Yang Mamma, Gamizoku, Makakin, Gamizoku, the Tuasim. Makosa Tatanga No Mowahi Ahasa Kupangela Banjam Vasukulavari Momu Akazinda Mkwabo Naku Lema Mkwabo Chipwe Akapandama Kumkwabo Kumo Kuyengula Mkwabo Kamu Hasa Kupangela Vasukulavari Kompangela, Wufuko, Nanjambi. Misoko sing, Koko Nga ng Makon Chimbom, Tekre Tua Fetika Mangakwe Maati Sa Itangakwe Koko Nga ng Yam Ju Ma Ng Koko Nga E Mkukun Ngabami Kagakwe Kakamami Kaukasi Ya Pangang Ngaba Tungcha Makon ngagui, makon ngagui ngagui five ta. Kasi ngay, ya tong, opo ya mba, siya kwa ngagui, tia akhiri ya ngay, tia akhiri. Makamanda, para awasi tukwa ngay, ka uwa indirin basi cha. Mkwe sa akam bibila kakom, teka kom, kwa pangalan ngaba, tong ay cha. Momu, mung asi tukwa kasi, Apangang about Tuncha, I can't learn to Apangelangu. Don't I sit from going making a go gagang? Gase moi, Mapanganavan Jambi, that was Satan. Emukant Kunan Jambi, Tamkau Kundama, Mkagin, Kautagun, Kukukundama, and the Satan attack. Tamako and Gau Kokuangang, Itatungsha, Tuncha Epangela. Get Tinkongui. Ya ke uwa muhato ngui o ngui toke wana musenge wa ya kuma kuba ngui tanga waka na kuke kum kuba ngui kuke sintu na njubita kechi tachike kwa chao tanga kwa mga makuke wana musenge mchua kuma kuba ngui taka he ya ke uhe uke uke wana chu musenge ya tuwe mlechika ani khan tanga waka ndoa ya ke chao take u Doge ngam kukum. Gwetigan akagan naitigan at kunko simba. Kayanga kum kum gong agamutanu ka fifi. Kanga kum kum kum gong ka fifi. Kachi kwando achi. Tatin da kum kum ka fifi. Tanga kum kum gong. Kayawaga katini chitwana chitin da kum kum gong katini. Senukuda chuke panga tute. Uka sagi mana kubang, sagi kung kubang, taka kubang, ke kung hung tuna. Nga sagi bahan taka uchi kambo. Hinda ki kong, hami hung pra chik thua, hung pra ngay mew, tosin de kubang kawa kubang nga. Ta siu sige pangka kai. Siu sige kong, hami chik kambo, taka sagi mana, taka sagi mana, siu sige kisui sengi kukla wumbu. Chika doa hei ngay mew, sikin kue kachin taki kawa. Siu sige kundake pangka, Sisike pangga tuna, takasake pangga tuna. Takasake pangga tuna. Hey. Sia khale kem na sake singa khuya kula. Kem na sake singa khuya kula. Take he. Sake singa khuya kama ke he. Nima oke kaya wumbu. Kanga wanda anga kwa anga kwe. Wutia wanga nganga kwe mchusike pangga. Tengga kanda ke ala tengkulma ke kamanda ngu. Tapi kau dengan amak tuh sih mi, amak tak tuh sih mi, yang dia kau ke kuasa amak jam jam kaming. Dah seno kuda ke pangga kan, ni makan ke tuh, kan ni makan kau ke kau. Sak kau ke khawa kau yang, tuh kau makan hang tak khawa kau kau kum jauh sih sih, kan ni makan tuh ke, ngah oh, tuh tuh kau kalu, tuh tuh kau ni mau sih sih. Tak kau makan ngah dah cuci tak kau cuci, ngah dah cuci tak kau cuci. Tak kisah ngah cawa, tak kisah ngah cawa, ya cawa kekwa, kekab ubu budang kekwa na, tak okey dechu. Tak kisah guang kabang gua mudang lecin de singa ni guang kabang gua he, ngan ke guang kabang budang ke cua kanda, sak okey ngah kanda. Tak ngan tak kisah ke, ya kisah ke guang, ya kisah ke guang kisah de ngan jama de. Dang ta ke kwan teng ga kwe ngau de ke kwan de ke kan ka ngau ke akale ke wa chu ta ngau da jin de ke kwa de ba chwa ya ke ga ba ji ka mung de ke ka bi u de ke ke bu de ga de ke kham dang de da chwa ngai ngu dang de ngu da ji thwa chu ngu dang de ji thwa chu ku khwa ji thwa de ke kwe ya ku khwa kam khondo ta kam khondo ke kwa ding ga kwe ya Kakane kak ng, makna daga ngemi u sese. Mcaki taba kuya, tangga ku acawa, apan nga ba, apan nga ku kacawa, mcaki taba kuya. Tangga wa ke andua, ke padaga ngwa. Ngawa ng, ya shoko, tak ng jindeng a shoko. Tengga ke kaisi kak taba, mcaki kak taba ta kuya, ming gamang le misoko si mang ngekale chua uwa. Tengga juga ke andua, kake tunda problema ngau. Ngau, ya kan lagi, dah aku asal kula. Dan, siang ngau, aku nak cakap okey ngau kui. Ngah, saya ngah. Mungkin ngau kui amal tiniri, tiniri. Tuk ngau kui yalfiri, twalfiri, yeniri. Tuk ngau kui tuwe, tuk ngau driiri, tuk ngau driiri. Anja, hamla alfiri. Si tuan ni, kamu tak ke sasa ngau kui kui, tak ke sasa ngau kui kui, si tuan tak ke wanggele, tanggele, gele kak ke gele, tuh tak ke cungteng kak kui yale mana tu ah, tangga tak ke cungteng kak kui, kak kau kam kondo teh, kau kau kak kui, tanggele kan amco kak pelani, tak ke amco kak pelani, tak ke kau kau cakap kasi tuan kau awali kanjo, li kanjo, saat awal tang ni mah agau tak asat kaka. Dekwa, lagi kuat kam kondo kam kondo. Asa aja kalau kau dah okui, anu satu, empat sung, dua sung, dua num. Tengah kam cuma doa, tak kandu tak kuat, tua di sana, tengah ni kancik kandu akam, tengah kung a, tengah kau dah sanggup dah awa, wawang, wawang num. Tengah kam kondo, tengah kam kondo ke kandu dia kau. Macam mana dia kuat kau kau ingkai? Primeru chi. Apan ding ngaba, si tuan dapat ngaba ke siapa? Mau makan, nanti ngaku kumpul blema. Mencuba kerja enga, hege sing, hege sing ya kumgong, si tuan jenja kumgong, ya kumgong, si tuan jenja kumgong, si tuan lo ke sing jauh ngaku, macam macam cuma kuang, mudiu pelakin dulu obum, mencau kum pelakin dulu, tak aji si, ah ini kau mika agang, macam aji tua, agang macam wang gereka. Tak macam jangan jangan kereka, macam TV. in the masitam japangela tungcha. Mang the gum jau, the gum jandu, jach and curry. The gum jach and curry. In Hajiko Katunga upangalam japanga. Gandua, Gangwa, Pangela tungcha. The Kokunga Magua Dangawe. Amadu, Yam Jumanga toa. Yang of Tremor, Yang of Tremorati. Yes, Christo, I do, Umbrang, Namu. There was a gagang. He was in the Tonga sing, the Tarki. Gamma sing the Tarki. Dumb Gui. Mutawa, Dumni, Wang, Gangwich, and Nova, the Tonak and Dang. Dumb Arke. Yes, it is the Tigangawana was Satan. Going away, Satana. He looked at Tikwa. He looked at Yes Christo. Yes, Christo, one knock, oh. Marson Gilly, getting the knock, toa. No, I can't, I tower. That I'm not going to come to Yes Christo, too. Knock, toa. Mchima, ah, hangula. Mkesa quang, mtopping on Pangela. One jam bicha, Pangela tuncha. That as the cooking gang. Magua danga apaninga ba andivi. Divi hangula Yesu. Mumu Yesu Christo ang nagtwakaw. Kagang, manghitin ka asin si Tawaking inga. Takin tinga kwe, tama muna sula. Yam ju. Mabang kata si siya. Mkasing nga wakya ang. Tama kya ang. Hesake pangka kaya, ito te kaa kama kya ang doa. Mkasing, yeste kira kasing si Tawaking doa. Hake kwa tinga kwe, kolema ke kama. Dekwa te kolema kwa ke kama. Amak tu simi. Amak tu singkada, kemak tu simi. Yang dia ikut ke pangga, kamu tak nak ikut kemana doa. Kasih apa panggilan jambi, hezim tak panggilan kau kau tuh kangga, sama ke saya nak agak kuma. Anggap kau saya dengan adik saya dengan kulit makin kama. Saya nak kau dengan amat kesimi. Kau ikut ke, kau ikut ke uang kira kau ikut di bawah cakap pangga. Atau kau panggilan mi. Tak adik si, Yesus Kristus atau ngak tua. Saya nak sajik tua. Rescue tu ang atwa kau. Cik tua diri eh, yang cuma ahanggula. Apa yang ngapa ahanggula? Cik tua apa yang ngapa? Atwa engkaja, tak engkang ni. Tua awak kat kawat tak Yesu, kat kawat tak kawat tak Satan. Kan cik tua nak kepangga. Tapi sama kan tua, yakin ali. Kalau masih tua nak kamera cuci, ya kau tengah kau mi, angai mi, cakap pangga kau. Kau Satan tu ngah kau. Angai mi, mici ke aje pangga, makulika angui tengah gua aktui singami. Mtempa koko bengkang, hangula Yesus Kristu, hangula Yesus Kristu ngi Yesus Kristu yang ada, Yesus Kristu tu ngatua, gua cikang enggele, kecik cikin ngatua, cingkakan acawa, lajin ngau Yesus Kristu tu ngatua. Atwa kokongang tapan na dibin che Yesus Kristu hutwa kasna wan greka andu ka cipangka dendole tekan dendole kan da kan cip thanda ke pangga yeste ke cip thaga da ka cipo ke pangga yo ke shawa na kwang ka gang a basle di ang apan na ba a hangula ama pangela thuncha ama pangela na ba Yesus ke kanle khong apan na ba a hangula akapan na pangela Yesu kasi panggilan Satan. Karena kau tua pangga. Kharacin le ke aku asa akula. Apa yang bapak andiwi? Hunci panggilan Yesu le. Of andiwi. Panggilan Satan le. Hai ngakang. Kau aku asa. Kamu aku asa kumci. Kau tungca. Tungca tua pangga. Apa yang bapak andiwi? Ci panggilan Yesu Kristu le. Yesu Kristu yang ngak tua a. Gue cik kau macam, cingkau aku angga, cingkau anda, ya ke yanda, ya ke kiti, mungkin gua kan zaka kawa, tak ke kau tengok ya, lemak aku sami, ya aku semua muate, cingkau aku, mak aku lagi kama, tapi nanti ke kunci tuan ni, ya ini he, ya ke kuasa, ya ke ngat kua ya. Akin ngak tua chawa, kain ngak tua chawa, akin ngak tua mwene. Momu, 经过看到也小个心有个关今天啊小个心有个那 problem 嘛但啊姐姐可可不能讲把讲我人家说啊帮给了耶稣基督内耶稣基督啊我也可能拿错啊耶稣基督我不能这么过啥但这个讲我没呢我们拿东帮个帮给了通家但我们想比比那个关门我们帮给了通家帮给了通内你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看Yang cuma anggula kau bunyikai, ama anggula Yesus Kristus ye, wang ngak tua kau, dia ama anggula Satan wang kung kau, Satana wang kamu, gua cikam mungkin sa, hezeng kau anggula kau, gele keci, he Satana ke ka, mungkin sa bibi lagi kamu, dia gua Satana wang kamu, mutuma Yesus, Yesus wang Yesus wang tumamu, te da kau mutuma Satan Satana kung wang kamu.Gue cikak he, cikak ke kundi sekua, cikak akang. Baku atam bula, Yesus Kristus ngai, yawang atwa. Huna, satana kundi waka. Bisa kau sing, baku kau bengkang, tam bula rizang, ngurizang ya, sona akka, hanggula, mcua penga apangga. Tua o gasing, cikka waa, kanggul bukan ngusin, kau kundi cikang waa.我看嘛，侬拖家个唔该，阿拖家你，但唔该唔拖够。跟侬讲过几讲，伊只我看到，侬个帮个大家啊，大家嘛看到，可个心黑。过了嘛个干嘛？人家嘛做生意，那个啥子啊？可能个人个样，大家唔等下个啊，嘛做个生意，国家个唔只过帮个个呀，只个过帮个，阿过帮个个只过帮个，咪只个看到，唔只嘛哦，嘛个八三天。国国民民是个啥理想？理想也是个短阿拖，也短阿。阿边个把子，唔听阿妈呀，喊过来呀，站过来也顺利。唔接走，唔站口，唔接人家。
0: X 哥。
1: 呀哇呀！

kaki tom ngat uling apun ngat oka engkau kong atan. Kasih mat kaki tom kalai mama otamu yatiun atan. XKFM kau nama kamala ke firin tu September.

0: kan kau yang orang kia orang kau mesti Rita sebab kau dah kau jeker kau dah kau yang kapas ya kau dah Rita sebab kau di berada mana kau anjing ada pasal kau dah kau kerja sekarang kau orang kau mesti one two jeker kau dah bora kau yang kau dah sendiri kau bora tazlin yang kia kau dah kau kerja defend kami kau dah aman kau dah kau dah 25 hamtama di CPU hamtama kau anjing pasal kau dah cuman kau kerja mesti yang kau dah kau dah mana Rita sebab kau di midfield kau tu yang sekarang jeker kau dah tazlin yang kia kau dah tu yang sekarang kau kerja anjing 25 midfield kau di skill saya kau jeker kau dah kau mesti kerja kau di nama kredit kau dah Nah, aku kerja di mana aku? Kerja di negara ini macam tu. Bloko ya ke CPU? Kau rokok tak? Rita sebab kerja kerja di tu yang kerja kerja kerja barang kau khusus yang ada. Rita sebab kerja di barat di negara ini macam tu. Hamtah macam tu macam ker. Mahalah. Kau yang tadi kau pilih tu jam yang ada. Kau pilih tu jam yang ada. Ni akan fikir tak menitu kita kita ada di mana kanu? Midfield tu kalau di barat dia mana kanu? Midfield tu kalau di, sekarang dah pasal kerana orang kamu seki. Siapa yang kerana zazan nama cina, kamu jangan kira orang kamu seki. Udah kau kata chill, ku kerana kerana orang kamu rezeki berkat yang kuya saya kau kena kian kau di, zazan nama 27, kamu cuma dia kau seki dia mana kanu? Gua kau kalau kamu jangan kira kau di, kalau ku kerana sekarang dah pasal orang dia mana kanu? Kamu tu yang kau kuya kau kerana orang kamu seki, gua yang kau di mahal lah. Udah kau kena dah pasal kau di, gua yang kira kerana borat dia mana kanu? Rizal sebab kau dia ku kerut sekarang kerana kerana kau cerah berat dia pasal dia, nangan kerana kerana dia mereka ikhaya kapas ya kau cah. Rizal sebab kau dia kau dengan tuye kau kerana midfield kau tuye kau berat kapin sa aku kerana kamu suki. Rizal sebab kau dia kau terkhamma kau ingkar kerana kau cah. Kau kerana dia berat nangan dia kerana kamu suki defend dia tuye kau kerana midfield kau ama, kau masa kau berat singkir kau kerana zazan nama tuanji. Kamu cah mati yang suki dia mana kanu? Rizal sebab kau di one two kian kan kau dah kamu suka berada di mana kian mana kian muka kuat dia ada dia berada di kan kasa. Yenan 5 minit tu kita kita arah dia mana kan two no two midfield kita two Rizal sebab kita no two. Kone tiap orang kena meet full jika, firi results baik tiap orang kan agak foyf kah kone tiap orang ada. Kabin zak kaharohat, kabin zak kuka rohat kamu suki berak mana sini kaya kuka rohat tiap orang kamu suki. Bukan kamu berak enzap sini mana hatta. Tiap orang kanu, jeben kah spanis nuat ada kata, berdua permasyab. Jadi yang senada ini kamu gua nama kau keluar dah anda 77 cha, kumalo. Hamtah mati yang usik tiap orang kanu, dia wadik kumalo keluar tiap orang kanu. Midfield kau di barat tiap orang kanu, hukar kerana kita keep amki. Amat khamat kau tu yang kau kerana barat amki. Tazlening dia kau ek era yang dia kau kerana dia menzizin nama tri. Hamtah mak out dia kau kerana kamu suku malu. Kau nak dia kerana dia khamat kau kau dia tu yang kau kerana kau kerana kau zina kata. Midfield kau yang out dia kau kerana barat kian kau dek enza. Nang nak pasal kau kau ngejam z barat tiap orang kanu. Barang dia kau lainnya kau kerana. Player John, results by player macam mana kalau korang play on guanam ka midfield kalau di jadi nama tu, out aku tu esen korang long shot jam itu, kipa makal kuah aku kiamat nak korang kamu sugi kian kan kau tu, sungkar aku kipa makam tu apa sih korang dia mana guanam kau dinhat kau, results by kau tu, results by jadi nama tri, kumalok kamu tiamat tu, out aku enza pasia kau tu, guanam kau tu, ya kerana korang kamu sugi midfield kau yang out aku esen korang, defend dan bicara korang tiamat dengan aku, kamu tu one two, nanda pasia korang chat learning. Kerja kerja barang kiat kau tu. Kau sen kerja kau kerja pasal kerja kerja kerja kerja. Kerja kerja riset baik kau kamu suki. Kapi orang kerja mian kerja kamu suki. Kapi orang kerja mian kerja kamu suki. Tiap ada kanu. Riset baik kau midfield kau di tiap ada kanu. Midfield juga jip boleh, ku kerja sekarang dapat sah. Nah, kerja kerja mana kau ni gamza, kian kau tu aje. Kau ramai tin boleh sih kau lini kau mana kerja kerja kerja kau suki. Rizal sebab kau jip boleh dia mana kau? Kipa mancar juga kamu tuh muka berkara. Kian tu juga kamu tu macam ni kaya kaya tu yang kaya kaya berada mana yang kaya kaya kaya kaya kaya. Kapan zakku makan tak suki. Beraku sering kau kaya dari zat berkat tu aku kaya berada mana yang kaya kaya kaya kaya zat kaya kaya. Mirfold kau cuma kena di borak apa orang zat nama tu. Ucah aku kena kian kau kaya kaya pasal orang tak suki. Go. Midfield kau cie mau ada kau go, kau nak kata mana zazna melvin, kau akan kau cie mau ada kau zika kayu, cie mana kata sam di go angin mau kau cie mau ada kau zika kayu dua, kamu go kereta, three cie mau kau kamu ya kau akan kau midfield kau cie nak kau dah zika kayu, iya gua kira nama cima, kamu tak main asyik gua kira apa siapa mana kau cie mau ada kau sam di go angin mau kau kau giam zika, zika kayu. Cie mau ada kanu, tuan di go, ngom sena kah, tuan di go, ngom kah, tam kago, ham haman ngom aja, dri ham haman cie mau kah, ya ye ko, zika kayu, ngang nak tu ye kangkara kamu sugi cie mana kah, midfield di kah cie mau kah dri, reserve back gua nam kah nojo, kangkara tu back gua agiawat ye. Second half cie mau kah, yang ye ko zika kayu ngom kah go, midfield kah giam zika. Kau suka kawan aku kau dah ngor dari sesbaik kau mah giara kau ciamu aje kau om ciamam bek om ciamam cianik kau cego ve kau seko iya kau dah kau seno kau dari sesbaik aje kau ya kau kau dah jeve kipama kamu segi cima dekane kaya kau berayang giara kau di malam kau kau kau di malam kau midfield kau oteh kau dah jeve jamki ama kian kau kau aje kau kau dah kipama cima dekane kipama dalang susu angkapasi aku kau berakon anda siapa kau dah midfield kau di bora kau kau di pasang giara kau kamu segi ama kau dia kau one two kusir kau sekian pasi aku dah zaman 22 kau kau cima kau dah kipamki kipama Oh, dah aku kahwin tu mereka kerja kian kau tuat ya. Kalau lebih cara kau tuat, kalau ngah nak kahwin tu mampu siapa dah cemerlang kanu. Mid for di kaji guan orang kabora. Kau ke pasi akan kau kahwin lah. Ku cara ku dek cara kau dah kipam kau kamsu lagi. Zazna matiu, hamcha matiu, tiemu dukan. Aunya kuhata, tu yangu kera tiemu dukan. Midfield kwa one two, pasuku inge kwa dibora. Naza bora ya wakuu senu kama na karakara jevendemki. Bora tiemu na keep amgi tu keep amagdara na kuhata. 65 kamini tio kwa tiyo kuhata. 3-2, guanamka risas back kwa kara dabe kwa agi awati. Tiemu dukan guanamka bedo premiership. Tiyam senu na 3 risas kama senu guanamka risas back kwa kuhata. Naza karakara kwa ngali giamza. Midfield kwa di guanamka bora tiemu dukanu. 1-2-1-2 kian kan kuatnya. Kau gembira kusir orang ramai. Zizin mesti difaham. Kamu gembira kuat. Kusir kau akan dapat siapa orang temanmu. Kiam ha. Zizin nama faham gembira kuatnya. Amat darah kau kamu cem muka gembira kau. Siapa yang zaku gembira kau pasi orang tu yang gembira kau. Eka kau berat temanmu dengan kamu seki. Ber yang dia eka kau kau orang. Zizin nama tu kamu teman kau tak kau. Kalau kau kamu tak gembira kau ada. Muka dia tu yang gembira kau berat si kiam ha gembira kau. Tiada orang yang cinta sena apa sahaja. Zizin nama tiri. Sebab ni ham tiada orang yang orang kata. Makalala tiada orang yang kena kuat. Sebab ni ham tiada orang itu ya zizin nama tiri. Seven tak meni tiok tak gitu orang kata. Midfield kaji. Kukar aku sekarang nak kerja kelemki. Keleng nan nan apa sahaja kuat. 1-2-1-2 tas lening ye kota reserves back tak darah na ek utah ko hari kau ke pasi ek kanker kota sendre ke boraya hari kamu sebagai kumalo kamu cuma mak darah na ko ye kota midfield ko kuya se hari player jam kumalo ngomong kerja hari cuma nak gram katina player kapiro ro kue temi hari Moses kamu cuma pasi hari giam maha gram katina nanti borak kusir ngusi hari kamu sebagai cuma orang kau sebagai temen jana hari ngama ku kata jodoh ikar player ko ikar kau ke boraya kota temen Moses kamu cuma utah ko kumalo ngi kerja kota kumalo Eka kamu tu mampas yang orang dia mana orang gantin. Naza beraku sering yang ada. Kamu suki. Midfield tu garana yang orang berada mana. Kamu sudah berang kira kabin sa berang kira giam maka. Kamu tu berang kira kamu. Midfield tu di berang orang gantin. Zizin nama apa? Guru sekarang sekarang kata tu ya kang orang berang. Eka orang berada mana yang garana yang ada. Midfield tu di kau berang kira yang kata. Rizal berang kira garana yang orang berada mana. Kamu suki. kharala defendam ki amma qawta gora temri kona kukara gam temanna na pasa 1212 kyan kwati keza kwesin kharo kyan kwati tasleni nge gora temna kamsuki midfield kwato ya gobora qahoro kha temanu kanu kumalam gi agar midfield ko auta gora zazina mas inde atam hamdim chi tu yange kar da bora kyam kyam ha atam so gi temen kan yang auta ho gam tam kullu kyan kwati ko lo kukara ko temen kan khara gora gora kwati tsika za bora kuzin yang gi agar na za bora temen kan tre gora midfield ko auta ho got kyan kwati 1212 kains ka o gi bora ha temen kan midfield ko di gorm zazina ma chen hamdim chi auta ho gora kukara khara gora tsika za zen 5 gi amma gara na gora gam tema mu kukati kukara tsika za defend ma ki pasi agata defend ma le kalana go hamte makhusir go hatta qillem gi bora khusir go khabana khaya go tetel go kara go temen kone kipam gi bora qade kipam dalo hamte amukari khew ko manzerita qillem gi qade tel out go want to ki kan kwati nza pase kara hatta midfield ko di gwan go di kike kan zezina ma 11 gwan go di zika khaya hamte mahatswa out go hatta khusir go hamte tsikan za kara hamte nga bora ya hatta midfield ko di gwan am ga bora temen kone qillem gi kara hatta kwele khamta passe wala zika khayama amma tu yange kero gora keke gora tebere kwana gwaem gadin riches ber auto translating ke gora karo gora tsaga ke kawe gora zezina ma 20 gora moses khamta me kya ka khoti ku gora tsaga za karo tsamse ke tebere cpm ke khoda cpm tu ye ka gora gora tebere ke ha ko gora gadin khamma qunwa ko tu yange kero gora giam za bora de ha kwa riches ber ko ji bora tebere ne riches ber ko ji gora gadin midfield ko tu ye auto ko gora tu ye karo gora gora gadin ge gora tebere ya khoda riches ber ko ansika Jeff in the yak out of the American sister community of the Gilliard. Check it, catch it. Yes, this is for
1: Yaman came to Horror to the clock for me. 3-0 kick on the second alpha. Jitching the club and came in for doing the chucky quarrel. Chunkai Bullake Quakwa. Secret cry up Velo. Chosen of 11 Gikwa. Chapula Clatcha. Turn it with some get quarter monkey. Call it quang get riches by Econi. Pagi kwa mtere wa chamu nge hukwa Hibifot kani kuna tangwari kichochi ya pula Pakamani Chimana numar ya chini kikwa nguti ya pulero kongchi na kankuna ki number 2 kikwa Pulelani chimana Kwa pula kikwa pasi tui chikla number 10 kikwa Menzi Mana wana pula kikwa kichoka get says number 5 Fushimozi Chiana wana pula tangwari pasi tui Fushimozi watane Quarter ten a chong, I pull a terrible chum get cocker monkey. Keep my cock get an a cocker. Take one terrible chum get cocker a skunk. You don't want a cock you. Charlie, what you want? Keep what don't want it. Couple a quantity, what chum get cocker, safety first. You want terrible chum get cocker monkey, no, what I care one. Care. Milford, Gunny Kunatane. Chinji, a chair, you want terrible chum get cocker monkey, number 21. Clambina tree. He wanted to get quack for a monkey. 11 gigwans, Kai, Tene, three gigwans, double change, he wanted to get quack room. You want a tena outside a monkey. Chinji got three gigwans. Chanka, he put a gay quack. What a tena gay outsello, he put a terrible son gay quack for a monkey. Not a sunke, if in a turn, he put a tena. Chang get quakwa. Tungle blood and water, click choker. Quite when a blood drug some table chingana. Quat him smuggy a pussy, I'm gonna tell you what's on the whole mangle. You couldn't. What's he dratting up? Fix it where you were. Chang get plumber kid and a quakwa. You quant and a pet with premium sip. Sugar I could stadium. You want to tell me what you want? Charlie chingana. Didn't smuggy a pussy, I'm gonna tell you what a click show. Similarly, so called in the Rus. 1-1 Kiguantene, Sapula Gate, Susan says, Stuck beneath the tongue. Kiguantere with some good Kumangapolet and Quarter with cheer. Hilford, not cheat, clear, then watch him get Kurkum. Chitka Singapore, Parachia Gate and he can't get one, the 17 decade one. See what the Arthur Young were. So Tevan City, those Satarak Monkey, the Nintendo, that's Cussing get written by Twitter Kuma. Sikukuna United ki bulatene watsang gel ko mil vot wang Devon City sondag di tonax de ke 3 re wa I bulana tre watsang ko ko Golden Arrows sa Kaiser Chief wa gela ko qa ko khwetene watsang ge ko kwatene Ngwara kai choka throwing ge kwantene tatlen kri kunna. Ngwara bu chika kan kunna ge kwantene kan sinyum thom kunna. For the one attendant, they got 10 score tenet. Apuya, number 22, Gihua. Quatit, Yapulatene, Tatlin, Kuna Monkey. Polan Kundan, number 14, Gihua. Quatit, Yapulaki, wondering what channel get work here. Richards Bay, you can't enter the channel get work. Tetra, number 55, Gihua. Ten score, there was a grubble and water. A click short. Take a quantenet. So lady kurama bula kita no kokwa free kick ang ang lere kocho Richards Bay wa tene watsa ng ge kokwa ang kwara go tuwe makala chingana patete seven ge kwa pasi tu ya bula tene tu ya chingana tu ya wana bula ang kwara chula so mi yo namba ati kang ge kwa tene makala chiga chinchi ya bula tere watsa ng ge kokwa kwara kocho ka tri ge kwa lady kuna dang kwara chula ra kong tene squeng chum ge kwa tere watsa ng kokwa ga chin kwa Come on, Chingana. Tell Chingana, I've got a two apolegua. Two apolegua number five gequa, Fujimoji Chingana. Hecho, Kagiqua. Even harder than a passing lock with Firenze stock when you need to travel gequa. Came to not three Serogua, it is by two Serogua. Continue to one and tenitude and I'm harder to talk, Kagua. Hey, Gigua, pulling my little choke, Koragua. Scar, it is by monkey, but let's go to Drugella. Kwan tere bacha ngge ko go bolan na tere kucho. If I finish stop me to try my gear. Tweet her one ikoro ge kwa. Me chila kam go de mangge. Chali te get a safe bola. He kwan tere bacha ngge ko go mangge bolan na tere kucho. Ke Richards Bay ikoni. Ching hwa da tene get to tie ge kwa. Ku tweet o pasit na kan kuna. Ten ko tere bacha ngge ko bola. Chikwana kiki kwa kau kiki kwa chikwa Richards Bay watene mtale kipa Mwara kichoka Kulu kia kuna tene Sama Badia ntingi kwa Kala toa bule kwa kuna tere bata mungi kwa mungi bulata mwara chula ratunga Kutui bule rupasi kwa Nchonga bule tere bata mungi kwa mungi Tene Richards Bay wa Sore kuma una Kwa tenko Tenko kwa tere bata mungi kwa mungi Il foto wa ke wan kela chinana kwati ya bolai kwan pali kuna bolai durgo chia wan tu ge kwan tere bacha ngi kwa mangi bolai chia central len kri kuna chitko sun shot on target kadri ge kwan tere bat ai kase zi ge kwan mi for ga kadri ge Richards Bay ga kula kai tu o chang ge kwa mangi ti de pas kwan pali kuna ge kwan yuwa ge kwan tere bacha ngi kwa dang hwara pas ngi kwa ge kwan tene pagamani Tiar tinggi kuan tene aku ti maning ho jela boleh dun. Angkara kecok ah. Hei kuan tere wacan ngurum mengke put kiri. Ngat ada kucok. Gani tere wacan ngurum kucok sange. Cok jela. Hei boleh kuan tene. Mengke kuat tunggal boleh dun angkara. Aku boleh kacuk kesenggir. Rujus bay. Kei mkat kuat tutur jela. Kei gani tere wacan ngurum kucok mengke. Pake kuan. Kei milford gani kuat tere wacan ngurum kucok angkara pasik na. Kang kuna gikwang, one two gikwang tere, Richards Bay gikwang, hoku pula dan kuat cia, number five gikwang, tu apa lepas pasik kuan, hari kuna gikwang tere cingana, akal tu apa lepas blok atas gikwang tere wacan gikwa, Richards Bay ikan ni, yang kuat cong ibla gikwang, pasik tu itu ni, gikwang tere wacan gikwa kuang, ang kuat kacau cara mangke ikhwe, lain kuat tere wacan gikwa mangke. Lang kuara kicau tikam. Cikwan ke Milford ikan itu terbaca ngge kuku. Sekarang pulang ni sebelah lepas pulang makan yang kuma. Kekuan terbaca ngge kura mangke. Sama kau ikat ni kuara ni. Akhirnya ba angkut tau kuat ni. Cangka game ge kuku. Wan wan tenas lagi. Ina senang tak puni tu cuan. Kol di nerosa sebelah FC tenet. Chang club pula kek kuat kuat betul premier sih. Lain kura mangke pula tu dekut cia. Angkara kicok. Angkara tenet aku tu ibu lalu kan agak kuno. Kek kuat tenet baca mungkin kuat kuat. Asyik mana cia. Akhirnya ucapan ibu lalu kuat. ngora kaitso ngai kunna bula duru gochia tu kwante re bacha ngi ko ko mangke kan sin som tomo na chula ko ngona mangge sari kya gona ki padene kya gona fre fre chong ye chong ge kwa chin ko dre bacha ngi ko ko mangge bula ngora kaitso e kai kwa riches pai wa gi kwa central len kan ngona bula duru gochia ki kwante re bacha ngi ko ko mangge kibne akira uchala ipule kwa si atran kunna kwantere bacha nguge kokwa kali kuna judo gochia pichas boy wa gwan hrenga ko tare bacha nguge kokwa ngwa pasi dui tembo chana angu tu ya pula ki kwa mozo tembo itso ya pula kai ko antene tu i pula ko pasi nga kuna tare bacha nguge kokwa kwe kya kuna ya richard boy gane kuna fige nga kwa da kucho kwa kanga bula da ngwa da pasi dui mangi chinji driga chitka o mangi ngwa kwa kai pula ka we ki kwa dang hora tsa go si on tapani ti tsa ngi kwa ki pa ki kwa ntere mtsale chinga na akala tsa pula ki kwa ntere botsa ngi kwa mangke tsa tsa wa ki kwa so fisho chinga na kwa tim chima ga pasa ona dang hora gutuwe tuwe da na na batene ki kwa ntene menze na batene chinga na kwa tim chwa ga pasa ona tsa kuna bula dang hora tsi ara mangke tsi kwa kuna i tuwe te ona Milford mangke ona tsa kwa ko ona tene tsa singe pula makla gena ne an kau ge kan ni kunra so i kwat kan le bolat ang hora ke i bolat re ba chan ge kwa kwa si man ta kunita chan nga to na kunita ko pula kaun ke i tare ba chan ge kwa kwa mang bolan ma tsera ku cho ang hora pa si chi chi ga e pole ko le kunna tu de mang ge are ma ko tan ne an to ke kwan tare ba chan ge kwa kwa chi bai wa ke kwan tan ne so tare ba chan ge kwa kwa mang ge bolat sin nga ang hora ke cho ka he tri ge kwa nga era kucho gol ki ke kwati wanta ke richards we kanne patin chi ge kwa ntere tembo chingana tu i bolero ku konching ha lo na ma 720 na ki kwa ani kuna bolero ku chia central gane kuna ku ke kuna bolan na kucho ke Milford kanne ngwa de tene ke ho chi bolat ki kwa sin ke pet premiership 3-0 ki kwa 7 ta kuni to tron mang ke Milford cho trige kwa Richards Bay FC noto kwa antere bacha ngi kwa kombola ngwa ra kuchi shi ya chinga na 20 ke wa kwa tim chwa ya pasi tong kwa ngang ye pula ge kwa tsile chinga na khawe fushi mo ji chana pasi na bole gangi kwa ngwa ra chong ngai pula hal gula mangke bula tu de wachia richards boy wa ge kwa ndere bacha ngi kwa chu de kong na ta pasi na kwa ngun na ndere bacha ngi kwa kwa mangke kan si wa i ge de na chen ko de ne tembo chi ngwa na tu a pula ge kwa ang hora ke bula man na pasi ge kwa ngu tu i si kwa ngale kuna tene are ngwa ko tene ne ge kwa chen ko ka sun ge defend of five mangke ku chi ge kwa ngat ka sun mil for da ge de kang chen ge ko ko mangi bula dong hora pasi du chi glak ki kwan chali chi ngana number 32 ki pa ki kwan ang hora agu du wi pasi ya ka bula kwan ki kwan tre bacha ngi ko ko kasu chu ge ra pasi ya gun chali chi ngana ki pa dong hora ki cho ka sang guna bula go chi ya yin hora tin apasi ngi ko ke ke gun na frigi kwa lang na ku cho ge Richards Bay higani kuna tenne kumalo asio chula kuna treba chan ngi koko da bola ngak eda kucho 27 tafa nito chan mangke frigin kumtum kwe kire ona tunga pola ngun tenne wachan ngi koko asun ama kire na koko ngwara tenne akire au chale ipula ikwa chutka ngi kipa mangke chale Scott Drew Chalagi, when I treba some monkey, defend the poly, Yo Chella, Ibulaga monkey, Pula, Agira Zalaki, Quantreba some Tembu Chingana, who says some Tembu number 20, Gona, Frigiga Guan, and what a kicho, a block up like what you want. Before going to treba some monkey, Coco, Hoko, Bulletin like clear. What a quant to them before going to treba some monkey, Coco, so they reach us by work. He want treba some who come Tembu, a color to a bullet, Twitter on a bullet left to Kanaguno. He tricky Guan, and what a kicho. Ang hwara kicho i pulik aki kwa antene Simon itu akhir ujala ibu latihan baca mungkin kalau datang alikuah aku makai guangi XFM atau nurtan siapa lagi ni kan sahaja pulang makai kita nak kuah kuah menzi nampak ni kita guang siapa akal tua pulak guang terbaca mungkin kalau cuci pulak dapat sih ngan guang nak guang anghara akai pulak kwe guangge tri zero ke guang seperti cakap orang ke pulak faham guang cikgu sini ke Kruger United sa Cheers Galaxy kwe akhirnya kau bateri pasang mungkin aku sebab pulak mah akhirnya aku guanten sentrolan kanum num tuh dia gua cakap aku nggak boleh tanggung harap kecau kau guanteri pasang mungkin aku mungkin pulak kamu guna kiri warna guang cengkok sini aku pasti tak boleh tanggung guanteri pasang mungkin aku malu cengana warna pulak sini tuh pulak aku pasti tak tanggung sebab itu sini si pulak magiran nak kau komen sih cengana nampak teknik guang kau guna pasit lagang guna milford pada ni kat situ kamu guna duit dia guna angkara buat pasit lagang dekat cengko aku antara macam guna kau kau mangge hari guna duit dia main sih nampak ten cengana aku tiap bulan dahana tu ke kau itu angkara kau kelangar yang langgan nak mangge tu cile guna ada bola play guna macam ni cikuan kem tempo tasle ni guna bola duduk aja tu ni guna kau anten angkara buat tiap bulan pasit lagang guna aku antara macam guna kau kau mangge what a trap. Passing no quick, then 15 minutes ago. But 55 kick one. How did the quantum tetra? Masson number 8. Kiss a glower tenny. Chinchy gave what she won came in for Gunnicuna. Kiss a glower tenant. Suffice on clearly. Click a quantum. Chai, I think you quite impolite. You wanted what I'm get quack. Kumalo chingana manke gwa kona terbacha ngge kona pulang ngwe kuchoke Richards Bay hikoni kona terbacha ngge kwa kwa tripeni tong kwara tra kwige kwa kwe pula fa terbacha ngge kwa kwa manke Richards Bay kula tsuka dru chala ke kwa nda sibile le satana what one ke kwa sa golden arrows Kuaran hulda aku yang khawatir baca mungkin aku korang kerjasama baik ayah fan hamangki boleh tak kuah ni entin deh kita duit ang masih kuku United sensa bola nama khawatir Twitter na aku aku khawatir baca mungkin aku korang so kau ke kuang festival watch terus ngerit kat mungkin dia kan ni ke kuang terus baca mungkin aku korang mangge so pelit deh kau boleh hangau cila cang mungkin aku korang Kau ke kuantan ni, kacit kan korang sun, kamu ke kian na. Ke kuantan ni baca mungkik kuakua. Cisya kia kau ke Richards Bay. Kan ni tari baca mungkik kuakua wana, kipa kan ku bolan na pelung ogo cha. Ke kuantan ni baca mungkik kuakua bolan na tira kucho. Kau ke kuantan ni. Kuna bola duduk cia. Kumalo cingana, akala tua boleh kuang. Kutui bola rupasi cingana. Just letting you know that I'm going to get a quote. I'm going to know Richards Bay what's in it. Letting you know that I'm going to get a quote. I'm going to get a quote. I'm going to get a quote. I'm going to get a quote. I'm going to get a quote. I'm going to get a quote. I'm going to get a quote. I'm going to get a quote. I'm going to get a quote. I'm going to get a quote. I'm going to get a quote. I'm going to get a quote. Pasing aku ikhwan, cuci bayar, cincin kamu aku boleh, mitul kau kau nanti, kuara kengi kau nanti baca kengi kau kau deh, balik cai bola kau ikhwan, nicheng kuara kuat kau, sesungi nicheng kuara kuat kau, ikhwan nanti baca kengi kau kau, 12 minit kau kau, bola kau kengi, pasing lah, aku boleh kau nanti baca kengi kau kau. Milford kan ikut nak terbaca mungkin kau kena. Tujuh bulan aku kunci kau. Twenty kau si ayah si ayah cina nak kau ikut dia bulan aku pasang nak kau ikut na. Ikut antara ni baca mungkin kau kau. Mungkin Sugar Ray Kulu Stadium. Kau bulan kita ni kau kau. Seperti cakap antara baca mungkin kau kau kaya kau na. Fikir cuma bulan play orang nak ikut antara baca mungkin kau kau Richards Bay ikut na. Angkora ku pasang ada si ayah cingana. Angkut kecil bola terus ini kuna bola duduk kecil nombor 17 ke kuantane. Hendri cingana akal tua bola teri. Hari kuna bola duduk itu. Sana terus bayu ke kuantane. Kau teri baca muka keluar mangge. Ipa ke kuant cale cingana. Icho ya bola ka. Kita sungke bola keluar hit bawa ke kuant. 78 minit itu cang. Terus bayu cua kuant ke kuant. Trige. Milford ke kuang, Watson ke kuang. So came hard a clock to you.
0: Chemo de Kano? Aren't 7 minutes to take it there, Hawkwaram got in Kenza Passera de Menhatogon, but oh, Taro against the Kian Kara Thamsu Grises Bekajin, Midford Karana Yagobora Kukara de Menatamsuki, Taugibora Kusin and Goyara Timanokano, Chas Lane, Sendrin Kiara Thamsuki, Midford Kadi Kusin Karako. Kau kalau pasti akan aku kenal seberapa kusir yang kusiaka. Midfield juga ji, cuma ada kanu. Midfield juga ji. Cuma ada kanu si Willa Willis. Golden Harry seberapa cuma ada kanu. One sekadar. Dengan kata hasa guan muka kasih kau kata kata mereka guan muka tin kau juga berakusir yang kata midfield juga di barat mereka tu yang kehamat orang kusir kau sekarang dapat sahaja nama tin hamcha mati yang osik kau tahu kau kaki yang kapas yang kau dapat mana kau guan muka tin kapiro kreta mia kata is offside boleh kapiro mia kira kata offside ya tiap orang five kama jarak menit tiap orang nama kau TS Galaxy sa Kruko United sa kasa ya tema ngumata riko 5 dhar tasika tema adukano bedwe premiership kasa tema kenza teko omago tema adukano tesera driri sika yamsi nanda riches by sabore tema riko midfield tisa eto nkamsika guwana mka ulkwa la titema nkwari mnitio sa ngeyeko teke eyako bora kasi tsamme yeto sa ngeyeko kherita tema riko midfield jika driri guwana mka riches by kwa kakarata wekwa wakiewa debora disa ngeyeko kakasa riches by kwa guwana mka nato Midfield juga jeep boleh tema rekanu. Kau juga berakus dengan yang akan kamu juga tema rekan zaman nama tundi. Masas ham tema tiosiki. Oh, tukar player jump kapiro mia kerak aja. Ia lekatik eremi yang akan tema rekanu. Midfield juga player mki ia lekatik. RM yang kerat kamu sebagai tim yang arkanu ia lekat ya. Kapiro mia kerana kamu sebagai tim yang arkanu. Kuita mitu kaza hantar rizas berkat di borak kuya seka hantar nganza pasi aku dekau gitu ekar kumalo hamtia mati zaman ma 15 karo kara kamu suki dia mana kan Moses hamtia mati kuya gakar kara borak kamu suku gua nukan si piwe midfield kan outa kau kara dia mana ku kara seka nganza pasi aku dekau kamu suki dia mana kanu dia entak tak mni cio tak gede aku dia mana kanu aku mni cio cio seko ya aku borak yang gie aku kerina kosa midfield kan ji borak dia mana kanu siya ya Ber yang ke para kaca mata kanu. Masa sembik cara kaca, masa outja kau cara tamseki kian kaca. Kukar kaca mana zapas ya cara tamseki kaca mana guan katin. 1-2-1-2. Khususnya kau sekarang zapas kaca mana mahalam ki. Guan katin kie cara borah. Midfield kau outja kau cara. Chaslening kie cara kaca mana guan katin kian zapas cara tamseki kaca mana kau. Ya masa outja kau kau cuma cara naik kau tuasin kau kian kaca. Ya kau ya cara kaca mana kau midfield kau borah zizun nama it. Mahalam kita kerja, aman kita kerja berarti mereka anu. Kumalak, kumalak enzam tu mereka yang kerja. Aku cakap kerja kita macam segi dia mereka anu. Mahalak, Ritzes back complain, what it comes to keep a masunkarabora, a queer hotter, Caragara Jeffon Jumki, a Makia can't quite the Bora Jamaican Cogas, this is number 5 from Timotio, Sikitimarukan, Utaho come to go to work in the Cursing Gurgan, this is number 17 with Caragata, a Macarana Narota, Milford Cogito, go! There's number 12. Tiamaru gonna go, Karakata. Gukatia, long suit. Keep on my Karakata comes away, Tiamaruquano. Gukatia, Tiamaru gonna check, Karakakara. There's number 12. Tiamaruquano, Paka Company. Tiamaru gonna Kankara. Paka. Paka Mani. Tiamaru gonna Kankara. Jiakara. Chara. Come on, this is number 12. Kukatia, lungs. Tell me, gotta keep my thumbs. You get him on a Rizzes by comic. What a tear for a thumbs. Get him a comic. Unwako. Giamans at what I got him on a gun. Do ya kankara? Paka mane. Mit fotika chemaru kan fo naqa rises ba ko gwanam ka kankara de ba gwanam ka gyara kwa ka gasa pakamani yange ko firi ma kankara ka chemaru kan coach ma rises ba ko ma chemaru khawana ko khus na ko sin ye ko ngot ko yo hambi jan ya chema chema no gwanam ka ngambe gwanam ka din pas ya kara kam so rises ba ko ji gwanam ka thil ku kara kara de ba mos sin ki mos ku ga ko khara kara kumalon ki kumala khus ngar ko chema anza pas ya kara kam so ki Ntulungi, Ntulungi kato nduli outero kwese nkoro kwa mtu mkenza kia kati Wana mkwati nganza kato kwa kama suki Gye kati, ya gye ya kote wana kwa midfordi kwa zizi nama 5 Khamte mati ya kama suki tupen outero kati Kwese nkoro kwa kenza kia kati Zizi nama 5 ngiti kumalo tango kia wana bora kwese Kapioro kweta miyo kwa kama suki tia mwari kwa anu Mid 40 kadi bare chema dukano mid 40 kadi kwele kukara ko chema dukano nanza pa zora ko likhem zabara ku sringo zata kukara khara khara kipanki kipama auta ko khamte be gem gem khat khat gem zabara khara khata ka ge bare gem ka khara khata This is number 5 from Tamatia Usig Div in Jama. Kukara got Timon against Ikanza Bora Passover. Keep on giving a keep on Garo Gamdo. What you want to? Nanza Karada Tulinki. The link out the Hoku. Present Koruk in the Kiankoti. Kaki Rapasia Hotta. Kauga Borayara Divin Hunter. Made for the Kodi Timon Sendra Gara comes with your clay Yaku Karahotta. Rises back comes with the Manka. Hi, this is number 17. Made for the Kaman Kuya Segabora. Nan and Hako only Kiamza Bora Kiankoti. Gram got in Kitakuku Sinkoko. Kauka Pasia Kankara comes. Oge bora tema no kwano sasan dak dak mani tie ota gidi azazin na matran karakata paka mani kham tema ha kam suki ye gra bora ke zati man ha para ko rezes ba kam ki ba au cha bora kam suki kya bana kha Chairman of the CPU. Come, Chairman, out of a computer at some Chairman of Eragata. Colo. This is number 17. Midfield Kojibora. Kukara Karakara and Jeff and Jumki. I'm a Karakara telling me to tell the Timber and Kauka Pasia Kankara comes Uki. Kusan is number 8. Kukara telling me Katatel Kamakok. Taslan in Yerot. Pakaman and Karakata McKay and Nanza Pasia Kamazuki. Kaukabara Kusan Yerot. Pakaman and Yarabara do Pakaman Kukar telling me Karakara Timurkan. The link out of this is number 10. Pasia Karakara and Gimanagan Chelki. Chelkukara Kipumki. Kipaman Ota Kara Kamsuki. This is number 10. Karakara. jefendemki ama kukara go tiamene go zezina 5 nqadame uta go go bana tino kukara go tawe go pasi a tsang go rata zezina ma 10 chunky chel kham tme kipam ki kukara go rata a re ntak tak mini tio ka gidi ya go tsheme no kwano tselem ki bora hantsa khusene go ya go jefendemki kham ma tsuyo go tsuyo tsangara phaka mane kham tme tio osiki 1 2 1 2 kenge tswati tasleling ye go da bora tme no kwano midfield ka jigu anam ka bora tme no kwano zezina ma e tauta go rata midfield ka ji bora ganam ka tselem ki khara khara bora tebena ngicela 1 2 1 2 kukara keeper mi khara khara bora keeper makhosi ko tselem mi kha tuwe tselem khabana kukara keeper mi khade keeper makhama tsonga ko tawe ke pasi ya kangara kwata zezina ma 5 o tya go khara tsamusi tuwe sen khara ko kya tswati ganam ka din kiti tor nga nga kha tsakla ni kya mse ya kwata skills ya ko kya kara ko kangara pasi ya kwata a tsamse go ngwa tin reserve back ko tuwe ya ko garna ko bora ka khoro da tsema ni ko moses outa ya roda zezina ma 5 midfield complete ya khuya se go nge kara bora ka mse go nna ntse khara go la dimene khona ka go bora go sire go ya khata midfield ka ji go wana ka tlo se go etse kyang khate nga nga na pase go re tu ya nge kara go out ya bora ka mse go nge go kara kwa ni ya khon tak tak mene tio ka gite ya khate ma do kanu midfield ka tie ma do kanu kha kwa nka ise ka bora wokrese ne go tie ma do kanu ka bora dia ke se go mo ga go tla reserve back le jango tsa ke a TV kolo kham tema tema ko nka ra go a ka se ke tema ko ntuli tabisa ka na ha tema ko anu kolo ka te tabisa tema ko an ka na ha reserve back kan se ka se na ngono kolo ka de tabi sa kana moses tu yange kara ko da bora ke ga de mano ha tsho yang da ve ke ngro mto be kara tsho ho hat go ana ka tin ke se en kara ku kara kara ko da moses imki amma o tsho ho hat ke ka ntho ti ku kara kara ko da nga za tsam se gitne kumalo imki kumalo te mano ka koro ko ngie tsho ro garam ka tin kumalo kara ko da mahala imki mala ku kara tsika nza pa se ho da kam tamo ka go ram ka reserves back ko di bora te mano ka nu ni enta ka mini te se o tsage te ga de mano kin fit mini te ko ko ke nga imki mahala qauta go tsika nza pase ga ra tsamse ke rites ba ka wa midfield ka fo rites ba ka wa tema de kanu Kagobara kuzan zezina ma 17. Qauta go konqanza pase ya qara gara bara tamso gite mare kwanu. Giyam giyama kha. Midfield ka ji bora. Midfield ka ji. Zezina ma yiti min karaga dama ku karago tsikanza de men pase ya khata. Defender mki. Qelem giya khada bora. Qele khama kham te ma pase ya khata. Tas leaning giya khara bara tamso ki. Qelem ke khusene go bora ya kha tema re kwanu midfield ka ji gwana ka bora zezina ma 13 ke ke ga pase ga tema na tsamse ke ka ke pase ya ka ka ga bora de men ngie ga ra bora de zezina ma 17 moses tsheveng ga ngie ga khamde tsa na kipa ma ka ga tsamse ke zezina ma 70 gwana ka ti midfield ka go tema re kipa ma kwana ka tswara ga tsha ki ga ga zezina ma 17 kham chamanti kipa ma tswara ga da zingie go kara ka ga ra kha tsamse ke supporta nam qema tanti o khoro go khorete player ka tema kiyan ka te sabse tie ka men ka tema tema re kanu jabolile zezina ma 17 tema go kara jabolile chama ti tema re kanu mid for ti ka jamsika foi foi ka kara kha tema re kanu reses by kam khotsi ma kham tema tiana kha tema re kanu tsam khameli te sa te ke se go ya go bora ya nge ya go gerisa te mo ngwa nu jabolile e ga te ben khwese ntlo re go kipa ma kya ka ra tsam se o ke ya nge go nna nna na ga je ga bora go kara ka ngara t kemora kan kuspan sa yoga tsam yoga se koma hada qike kwane tesere yam senanta driere se kan tsam se ka guanam ka tesere da qoqo ka dite men tswa ka dimeni tete ke ngeke e kho bora ka si tsam e khiri tete ke khirsan temor ke midfield di ka foifu nu temor ke risas ba ka wan drien nien tak meni tete ke te ya kho temor ka no tu ira meni tete ke se ko ya bora ya ngieko khurisa Tiamana ko yo khabete man tesa dati bora tiamana ko 5 there tesa ka tewo kina wana ti TS Galaxy sa Kruger United sa bora tiamana ko 5 there tesa Betway Premiership tesa ya msa ngai stomach enza qoqo gogo midfield ko ji bora tiamana ko an ku kar khara khada tse kanza kipa magarna ko uta ho ko mtsa bakara khonko sun kara ka tiamana zezi nem fem khara khata amagana ko 1212 kyan kan khati qese ngkhara ko enza kyan khati qoroka ku kar khara tsa zezi nem 17 mi khara khata amagana ko hamta ku kar defender mi khara khata tsa Zezina machin hamgi yagara temene chill chill outa ogamta makara kare keep on ki keep on makukere tseleng bikhathe tseleng outa kwese ngkhoro enze kyangkhathe keke ga pase wa tsamsuke kukere tsekanza khara khara temene hantsa midfield ka ji guadam ka bora temene kanu fire ni temene te outa ke tega temene kanu bora temene ka pioro kwe chamia ka temene khazi khero ke ya kha bora temene kanu ya kapiyor khuri oke tek erina man temen kon midfield isa temen kon recess by san qaqay kwade man sona qaqensika di 13 september betway premiership 3 irisika tesa da yam sene den qamsika goram kwade sir kul kon din temen ngay boras ye khure qam gite ya kwade temen kon midfield ka foi fu no temen recess by kwa 1 tesa da qaqay kwata sugar rex kolo stadium sika derban ka tek yamane ngcos balisa ye kana temen kon ya ko khirina temen kon te aya ko recess by ko a midfield ka 5-1 sika tsunga ha
1: Ya man ke ke sim kere chike ke kwantere ba tsangi ko kwara man ke bola ke 5 yeni ke kwantena tsiga sunke Milford le kuma Richards Bay ke kwantene ke Sugar Ray Kulu Stadium ke 5-1 watseng ke kwa dripende ke kwa watsang bola ke game mkwa ke kwantere ba tsangi ko chinji na chinji ke ke ke kuna tere ba tsangi ko kwara man ke Spanishta atsiga sesa bola jala kama ke kwantene ba tsangi ko kwara man ke Richards Bay pali bola nyo ko ai pali tutro jala I bola ke kwantere ba tsangi ko kwara man ke Red Katun ke ngi ke gani kuna ke kwantri wa tsang khol kodamang ke bula me get ne ekwa kwa ke kwantni wa tsang ke khol kodaga tsitsing ke bula ke bula njum khama khoi ke kwantanga nga khama khoi ke ya tari wa tsang ke khol kwa ke kwantri wa tsang khol kodamang ke ko e bula ke khama in khali kuna kal mang ke ke ke kwant defender se ke khama kuna bula ke kwantni wa tsang khol kwa tsitsing ke Richards Bay le gani kuna tani wa tsang khol kwa wa tsang I bula ke ke qoqwa ke kwantamang ke kudrole tse kham ke bola qa fase ya tse leseng ke betway premiership ma ka get ne ke kwa kwa ke kwa ntere ba tsang ke kwa tso mangi bola ntse mo go fundla ma khale dita a khoqa khweta sa ambola game a geta na a kwa kwa te u kena viki tswang ntse ne masengeng bola ma a geta na ko kwa dam bola tudrole ntse ka mo go yang ame tudrosila mi a re community
2: honor ten seven o he ta khono nya ga fm ke te mono tsa mefire tsa makotao 650 minutes tse tsa o karagwa fire ga minute e ya go a 5 ire se ko tao ka ti sa nete ke bora a mel 14 Richards Bay ta wo krena a te mono Rico Maliti ne Desrika Tshoro ta te o ntse ka mdam sa ka kharane tsan o yo ka ra tseunisa ke eng te o sonda tsete aba siete ke he te kire ka tsa me xa e ku tshwasa dana se go ita o te ke 6 ire ka msa kwa ne tsho sonda ntse tsete tsan tsa o ni sa ntobo go te twa go ita o xa e go tse xa e ku tshwaqo ndi aba na ta te o a ku nye te tsa ita ni sonda tse kwa ne te nge o kwede tamate ya ma go ita o a ku nye te we ka da ka da tim kwa ne a ku nya ka tere kwa ne te mo go ke go tse te nya tsiki tsubu ate xa e ku tshwaqwe ntenge o khwete wo create nka tsiki te class na tenka tsiki te jawa tenka tsiki te te ku tao xa e ku tshwaqwe to u tsaka we sendra di Reinhard Kulabe ka punda khusina ku tao ya kha ne ti we sen kha ne jawa khwe kham jawa tshwaqwe kham ra tsantsone sa ke ntsamje te ke kharante mu te wo ngicha mede ha tshwa ha se ku tao 6 ire amari kwa khate ke se ku tao khiri ya gona